Belakangan hambaik narak nasi halbrum brum narak obah ke kerengi tong mani bagai obah ke nasi halbrum brum narak kerengi tong di jengbai kebang mat sereng mung sereng lain nai narak ngaya semai sepori mani sama caya abu rok nanti narak hata nang di kaham klaina ni bagai cai tong di

0: belakangan kena tato rasa mungkin kena malai ya. Hari hanya hari kau tu biasa kau ni berkat thang lagi mana? Hello. Hello. Dipor kaham takuk?
1: Dipor kaham. Ang pelabangan is fashion dalam dewa rumah.
0: Oh, balai kelam suka takuk nana. Shadi do.
1: Hindi bo kena mana kau rasa mana melayan? Ang hindi gan tang sa kena mana lagi nami.
0: Nagina. Bor sabun.
1: Ma. Oi ma ke bel ma ke sia ki teman kopi tikis muti.
0: Da.
1: Ang delegate ke khoyan mere ma
0: da. Da. Dedicate sabun khane.
1: Ini sini goma torom parane. Kumoi disrai. Ge kumoi santos. Ge takuk sukurai. Engkau tak kuat ni to. Pasal tak kuat ni lom. Engkau yang ayang udah pun ni, sih tak kuat aja. Engkau jatuh ya tengkan ni jangan merok.
0: Kita
1: kau betul jatuh no.
0: Dah. Balai kena hambai.
1: Hambai.
0: Resap mungkinan bagi koyhor mung to cuman kan nagi nani.

Dao, balai kena hambai kerengmani bagai, kena itu ni jenis panda. Aw jenis takuk, hari kecing, hai hai jenis rok najak nai koi horjak resap mungtongko, abongka, ju lorta manggis kerbe resap jak resap mung, shonjuk tokeni, hindi tokeni, hari jeng, or resap mung, kena layanan.